Sri le Akashvani Aizawl YouTube channel atanga ti chwa ane tuna chonga hunai lote da ruk le minit thuma hian kan hun duan lok then khat karon puang chuak don ani voinanti tu sang sangte tlong taka hindi theinan du sakna kan hlana cheu.

0: hi akashwani aizawla ni chuti zung chu tun tumata na zai rimoi huna wal mangai le marina van shat pui warte te zai kan ngai thak thi chu alon vele ta a akashwani aizawla changa ti chu ani
1: tidam thelo shikpai turin han lelsu wandoi wang a in du khan swal wanga hiv aids kai antam jok rui lola film khurla hiv chu ama in omti ro singnun jin ko nga positive la hiv aids laka lo negative ang cheti hi sinot social front som ni che ani e
0: hi akash vani aizolani kan hun duan lok then khatte helongai thlang o tuna chung hun rei lote dar sari le chan ve a hian chan chin thar mi zo tonga chiar kan ngai thlanga dar sari le minute som li panga a thlir ve na hun kan mang ve le anga dar sari le minute som nga panga a kan hun duan lok then khat kanon puang chok ve le donani zing daria ta chan chin thar hindi chiar de li chang lak chon le daria le minute som panga chan chin thar vek sap tonga chiar de li chang lak chon te ngai thak tur om bok nga north east news bulletin sap tonga chiar shilong chang lak chon daria le chan ve ngai thak tur om bok dariat le minute somli a hindi la kan ngai thlanga zingdar kwa chanchin thar langsar zual kan ngai thak zua ram ngai thla hun kan mang ve lenga dar kwale chan via CSU sponsored program NCERT atong kan don kan ngai thave le anga zingdar soma zair moi hun kan manga dar som le minute som panga rimoi tum le remte ngai thlak tur om vele anga ti chuan dar som le chan ve a hindi hla in kanin oi chawanga dar som pakhata chan chin tharlang sar zual kan ngai thlak zo a zai re moi hun kan manga som pakhat le chan ve lem chan huna chuan hlotlin na thuruk ti thu pui manga century drama party te lem chan ngai nam ta ngai thlak tur om don ani dar som pania pipu zai hun kan manga som pani le chan ve a presenter's choice hun kan mang ve le anga he hun hi All India Radio Facebook.

page lama kan kan live don bok aniti ka milo shat sakturin kan nge ngal che one da khat le min nga achan chin thar sap chung a chhiar deli chang lak chon kan ngai thavele don boka da khat le min so ma zair moi hun kan mangang ole chuti song chutun chuma ta na kan hun duan lok chen khat kanon puan chwa the chuni a kan hun duan lok te hi chulbik thila te dang lam the ani he hi akashvani aizol ani tuna chuan chan chin thar ilongai thlang o

E huna hian vobik thalai archalda archaldaila vale apol tele lusun lusun nem tu zai kan ngai tha anga kan hun bul tran turin nilen zai ti hla vobik thalai tena han sakilo ngai thawang u

kan hlangai thak ta kha artal dai lavale apol ten ril lian ri khomi zai ti la an sakania ole pipu zai hun kan mana kan hlanu nung beratan chimphei doi thuk ti la lusun nem tu tenan sakhilongai thawang u

Ola chati zong chu tun huna pipu te zai hun kan mana lusun nem tu archal dai lavale apol te le vo bi thalai te zai kan ngai thak the te chu nia akashwani aizola tranga pon chwa ani tuna chuan kalungdum hun chohnudar som pani le chan ve lo ni to a kalungdum hun kan lo thleng le te ring meya he hun te hi angal helom thina hetiang huna hian announcer on duty 10 kan hladu zong kan hlangai nat zong moi kan ti zong te kan viewers te min lo ngai thatu te facebook live lama min lo thlir tu te radio pangai lama min lo ngai thatu te tan kan ron chop chuak china vuina po hian kan hlangai thla khawatan lengzem hla moi tak tak kan ron chop chuak ania heng te hi min lo ngai thak puya kan hun bul achanga atop thlenga min lo tel pui cheu turin kan han som hal chewania tin kan hla te hi khan the ani cha lem lowa amai ro chu comment section lama te khan ngai thadur ngai thatura kan du te le hla thlan sak tor te kan nei te ani chuan in thlashung haulawin comment section lama te khan in run thai lang ula ke ni tan chuan helai chang ron puan chwa te hi chu aphur omin achak om hlia hlia ani ti te po kha kan ron soi tel ngal bok du ani ti khan akha tokin hla kan ngai thak ba in comment section lama te kan ron kal ka kan ron kal le bok chhi nanga soi to ang khan he huna hian hla hla thlan moi tak tak te kan ron chop chuak chhina trum da te chuanin la thlante po alo rem thrin ani ma na amai ro chu vuina hi chuanin tun huna hi chuanin la thlan rem ri lova mai ro chu heng la kan ron rem khom te hi in ngai nat ve zong ani nge kan be sei boka tin kan hun te hi dar som pahni le achan ve atanga chonu dar som pahni le achan ve atanga dar khat le minit nga theng ani don ani comment section lama te kanom zela khongai takin attira changa minom puito chuan atop thlenga min hantel pui turin kan hanin som tharnon le mol molani voina hian chhun lam hei kan chofa khun laite le thing pui kan in hun laite ani tlang puya chuwang chuan chhun lam lung len min lungle min ku min kurpui wak wak tu le min kurpui dom dom tor hla te kha kan ron thlang khom don ania zin konga om te kan om me te po ani theya zin kong lama min lo ngai thatu te po in lo om theya kan hlama sabera tan hi chuan rebecca saimoin zol khodi tlei tir ti hla asak kan ngai thla hawanga kan hla plei te kan o te afia lavin alo shat alo nuam loin alo har sadeu ani chuan in comment section lama te min hanwar po turin kan han ngai tha che ani min han kan han som ngal bok cheu ni e voin chu comment section lam kan active ngal le meya ke ma pon kan chu sual nok nok ngal lom kan lama sabera tan zol khodi tleitir ti hla ilo ngai tha wang u